kembali biidznillah melanjutkan usul sunnah karya al-imam imam sunnah al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala yang disyarah dijelaskan oleh imamul jarh wa ta'dil fi hadil asr Rabi bin Hadi al-Madkhali rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada pembahasan yang lalu kita sampai pada masalah beriman dengan takdir. Salah satu rukun iman yang sangat penting untuk dibahas, untuk dipelajari dengan ilmu. Nah, berdasarkan nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Karena hal ini diantara salah satu pokok ahli sunnah yang diingkari oleh 6 kelompok sesat, kelompok yang menyimpang, diantaranya kelompok Al-Qadariyah, kelompok pengingkar takdir, dan hingga di zaman sekarang pun juga pemikiran penolakan, pengingkaran terhadap beriman dengan takdir ini masih ada. Nah, bahkan kemungkinan besar di negeri kita ini. Nah, sehingga ahli sunnah harus memiliki kepedulian, kiprah membawa bendera al-haq ini, menyampaikan, mendakwahkan, melanjutkan kiprah perjuangan para ulama terdahulu, para salafun salih, di dalam menjaga sunnah al-mutahharah. Semoga kajian ini bagian dari upaya kita bersama untuk menjaga sunnah-sunnah Nabi, prinsip-prinsip nabawiyah, di antaranya prinsip beriman dengan at-takdir. Beriman dengan takdir ini yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya meliputi 2 darajat, 2 tingkatan. Tingkatan pertama mengandung 2 martabah. Yang pertama martabatul ilmi dan kedua martabatu al-kitabati. Tingkatan pertama meliputi beriman tentang ilmu Allah al-azali, tentang kesempurnaan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa semua kejadian ini sudah Allah ketahui, tidak ada yang di luar ilmu Allah, tidak ada yang baru bagi Allah, tidak ada sesuatu yang muncul di luar ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sebagaimana di akhir-akhir generasi sahabat muncul Ma'bad al-Juhani al-Basri, tokoh Qadari yang pertama kali memunculkan, mengusungkan pemikiran bid'ah ini. Dia mengatakan al-amru unufun, semua perkara adalah baru, Allah tidak mengetahui kecuali sudah setelah terjadi. Nah, ini pemikiran muncul di akhir-akhir generasi sahabat radhiyallahu anhum dan diingkari oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nah, kelompok Qadariyah ini adalah jenis kelompok Ghulatul Qadariyah, kelompok pengingkar takdir yang paling ekstrim, di mana mereka mengingkari ilmu Allah. Allah tidak tahu kecuali setelah terjadi. Nah, namun kelompok ini yang ekstrim ini hampir-hampir sudah tidak ada. Yang ada adalah Nufatul Qadariyah, adalah jenis kelompok Qadariyah yang menafikan derajat kedua, yang nanti kita akan pelajari, yang pada malam hari kita akan pelajari, yaitu

derajat yang meliputi al-masyiah dan meliputi al-khalq wal-ijad. Di dalam mengimani takdir, pada tingkatan kedua adalah mengimani, meyakini masyiah Allah subhanahu wa ta'ala dan iradahnya, bahwa seluruh perkara, seluruh peristiwa di alam ini tidak ada yang luput, tidak ada yang di luar kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang berjalan, tidak ada yang berbuat, beraktivitas, nam muncul dengan sendirinya di luar kehendak Allah, di luar iradah dan masyiahnya. Semuanya adalah muncul dan terjadi atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan meyakini semuanya itu terjadi sebagai makhluknya yang Allah ciptakan, yang Allah adakan, Allah yang mengadakannya, dan Allah lah yang menciptakan semuanya, termasuk amal perbuatan manusia. Di satu sisi, na'am manusia, Allah berikan pilihan, Allah berikan kemampuan, dan Allah berikan akal untuk memilih, sehingga amal-amalannya, nah, apa yang ia kerjakan adalah upaya dan usahanya. Itulah kenyataan yang dialami oleh manusia, walaupun hakikat, nah, semuanya terjadi, nah, di bawah kehendak Allah dan ciptaannya. Tetapi manusia tidak mengetahui apa yang Allah takdirkan yang akan datang. Mereka memiliki pilihan, mereka memiliki kehendak, mereka diberi anugerah akal untuk memilih mana yang baik, nah, dan mana yang tidak baik. Nah, ini derajat yang kedua. Kita baca insyaAllah penjelasan dari Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah ta'ala. Wahiy al-iman bimasyiatillahi al-amma asyamila likul asya' wa kul al-muradat allati yasha'uha subhanahu wa ta'ala wal-iman biqudratihi allati yakhluku biha kul al-asya' fama maujudun sabikun la au lahikun saghir au kabir qaul au amal haraka au sukun la tahsul illa bimasyiatillah. Derajat kedua adalah mengimani tentang kehendak Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat ammah, menyeluruh pada semua perkara, pada seluruh kehendak-kehendak, keinginan-keinginan, semuanya itu di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Mengimani tentang kudrahnya Allah, kemahakuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allati yakhluku biha kull asya', mengimani Allah sebagai sang al-khaliq, nah, dengan kudrahnya yang sempurna, Allah menciptakan semua, semuanya di alam ini, tidak ada yang di luar ciptaannya sekecil apapun. Fama maujudun sabik au lahik, maka segala sesuatu baik yang dahulu dan yang akan datang, kecil ataupun besar, ucapan, perbuatan, gerakan, atau sesuatu yang diam, yang tinggal, tidak bergerak, sesuatu yang bergerak ataupun tidak bergerak, la tahsul illa bimasyiatillah, tidaklah terjadi semuanya itu kecuali dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tujad illa bi khalqillah,
wa ijadihi iyaha bimasyiatihi wa qudratihi allati la yu'jizuha syai'un. Tidaklah terjadi, tidak ada sesuatu itu ada kecuali dengan ciptaannya dan pengadaan Allah Subhanahu wa taala. Iyaha bimasyiati, semuanya dengan kehendak Allah. Allah ciptakan dengan kehendaknya, Allah adakan dengan kehendaknya dan kudrahnya, yang tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkan, menggagalkan, menghalangi kehendak dan ciptaannya. Wa ma dzalika arsalallah, sehingga kesimpulan pada fakrah di sini, derajat kedua meliputi mengimani al-masyi'ah dan mengimani al-khalqu. Nah, beriman dengan takdir meliputi dua derajat. Derajat pertama meliputi mengimani ilmu Allah. Kedua, mengimani kitabatullah. Allah mencatat semuanya, semua takdirnya fil lauhil mahfud. Ini derajat yang pertama. Derajat kedua adalah meliputi al-iman bimasyiatihi, mengimani kehendak Allah yang mutlak, al-amah, asy-syamilah, dan mengimani al-khalqu wal-ijad, penciptaan dan pengadaannya. Sehingga para ulama ada yang menyebutkan bahwa mengimani takdir meliputi empat martabat: al-ilmu, wal-kitabah, wal-masyi'ah, wal-kudrah. Sehingga sama. Kalau di sini, bahwa mengimani takdir meliputi dua tingkatan. Satu tingkatan meliputi al-ilmu wal-kitabah. Tingkatan kedua meliputi al-masyi'ah wal-khalq wal-ijad. Sehingga sama. Hanya beda pembagian, intinya adalah sama. Enam. Bersamaan itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Nah. Sehingga manusia tidak punya alasan dan tidak ada sedikit pun alasan yang membenarkan untuk berujah dengan takdir. Allah mengutus para rasul dan Allah menurunkan kitab-kitabnya. Yukalliful ibada bi awamir wa nawah. Allah memberikan beban kepada para hambanya dengan berbagai perintah-perintah dan larangan-larangan. Wa aqaid wa ibadat. Menunjukkan, memerintahkan adanya akidah-akidah dan juga ibadah-ibadah. Wa masyakal dzalika, dan selainnya. Fal muti yuti bi ikhtiyarihi, sehingga orang yang taat, enam, dia taat dengan kehendaknya, dengan pilihannya, dengan akalnya dia bisa memilih. Sehingga tidak ada alasan berhujjah dengan takdir, tidak ada. Secara wakil kenyataan, perbuatan dia adalah usaha dan pilihannya. Nah, dia pun diberikan akal untuk memilih. Nah, wadzalika la yunafi fi la yunafi masyiatallahi wa qudratahu subhanahu wa ta'ala, semuanya itu tidak bertolak belakang dengan masyiah Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Faman ata'a wa salaka sabilar rusul al-kiram, barang siapa yang mentaati, barang siapa yang taat dan berjalan di atas jalannya para rasul yang mulia, fajazaul jannah, maka balasannya adalah al-jannah. Wa man asa ar-rusul, barang siapa yang bermaksiat kepada para rasul, wa kadzabahum, mendustakan mereka, wa khalafa, menyelisih mereka, husiba ala dzalika wa juzi ala miqdari inhirafihi, maka dia bakal dihisab
diberikan balasan sesuai kadar penyelewengan dan penentangan dia kepada para rasul. Inna in kana kufran fannaru khalida mukhallada fiha. Jika dia memilih, dia menghendaki, nah, faman syaa'a falyakfur wa man syaa'a falyu'min. Diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa memilih kekufuran, silakan. Itu adalah pilihannya. Itu adalah kehendaknya. Nah. Kehendak dan pilihannya. Fannaru khalidan mukhalladan fiha, maka baginya kekekalan di dalam neraka jahannam, na'udzubillah. Wa in kana min ashabil kabair, jika dia golongan orang-orang yang jatuh dalam dosa-dosa besar, memilih hawa nafsunya. Setelah datang penjelasan, setelah datang al-huda, setelah datang an-nur, jalan kebaikan, dia memilih dengan hawa nafsunya, dosa-dosa besar. Yadkhul tahta masyiatillah. Dia akan masuk neraka nam sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'afa anhu wa insya'adzabahu. Jikalau berkehendak, Allah memberikan ampunan, jika tidak maka Allah menyiksa terlebih dahulu. Naam. Asy-syahid innal iman bil qadar khairu khairihi wa syarrih. Bahwa mengimani takdir, kata beliau rahimahullah, baik takdir kebaikan dan juga takdir kejelekan, la yunafil qiyama wan nuhuda bisyara'i, tidak bertolak belakang dengan menjalankan dan menegakkan syariat, tidak bertolak belakang. Nah, sebagaimana Nabiuna sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, i'malu fa kullun muyassar lima khuliqa lahu. Nah, beramalah kalian. Nah, beramalah. Yakni ikutilah syariat ini. Laksanakan syariat ini. Tegakkan dan ikuti syariat tersebut. Fakullun muyassar lima khuliqalahu, segalanya akan dimudahkan jalannya menuju sesuai yang telah ditakdirkan baginya. Nah, beramalah kalian, karena kata Nabi, semuanya tersebut akan dimudahkan jalannya sesuai yang telah ditakdirkan baginya. Wa qad sa'ala ba'dun nas fi mal amal yaum. Yakni iskal terhadap dengan takdir ini sudah ditanyakan kepada baginda Rasulullah alaihi salatu wasalam, dan Nabi pun menjawab, memberikan jawaban iskal tadi. Manusia punya pilihan. Manusia punya kehendak. Manusia diberikan akal untuk bisa menilai, nam, bisa menimbang, bisa memikirkan. Nah, bisa mengetahui ini hawa nafsu atau petunjuk dengan akalnya. Dengan fitrahnya pun juga demikian. Secara akal, secara fitrah, amal-amalan dia, perbuatan adalah pilihannya. Nah, sehingga tidak bertolak belakang dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada yang iskal bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, kalau semuanya Allah takdirkan, nah,
Untuk apa kita beramal? Afi ma jafat bil aqlam wa jarat bihi al maqadir am al amr musta'nafun. Apakah semua telah kering, pena-pena telah kering, yang telah Allah takdirkan? Berjalan sesuai dengan takdir semuanya ini, ataukah perkaranya sesuatu yang baru? Nah. Apakah hal itu baru di luar takdir Allah Subhanahu wa taala? Nabi mengatakan bal fi ma fihi jafatil aqlam. Bahkan kalian beramal, amalkanlah, berbuatlah ketaatan, nam semuanya itu nam telah kering pena-pena. Sudahlah takdirkan. Dan berjalan dengan takdir. Qila fafimal amal. Kalau begitu untuk apa beramal? Qala i'malu fakullul muyassar. Kata Nabi. Beramallah. Nam. Semua akan dimudahkan. Jalannya menuju apa yang telah ditakdirkan baginya. Takdir. Masa depannya tidak ada yang tahu. Itulah kesempurnaan kemahakuasanya Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dikiaskan logika manusia. Nah, tidak bisa dikiaskan dengan logika dan kehendak manusia. Manusia dia diberikan pilihan, na'am. Amalan-amalannya, perbuatan-perbuatannya, diberikan akal, diberikan fitrah. Nah, diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kehendak mereka untuk memilih. Nabi disuruh oleh Allah untuk mendatangi Abu Thalib ketika mendekati ajalnya. Nah, dalam kondisi sakit parah. Ya ammi. Nah, ini Nabi diperintah oleh Allah untuk mendatangi pamannya. Nah, tidak berasal dengan takdir. Nah, takdir tidak ada yang tahu. Hatta Nabi alaihi salatu wasalam diminta untuk mendakwahi pamannya. Kul ya ammi. La ilaha illallah hajulaka bi'indallah. Tapi pamannya apa pilihannya? Mata ala millati abih. Karena gengsinya dengan sukunya. Apa kata orang kalau saya masuk Islam? Gengsi dengan kesukuannya. Akhirnya dia mati memilih mengikuti agama nenek moyangnya, agama kaum musyrikin. Nah, mati dalam kondisi kafir, naudzubillah. Sesuai pilihannya, sesuai kehendaknya. Walaupun semuanya adalah Allah takdirkan. Nah, semuanya tidak lepas dari ilmunya. Yang azali sudah Allah catat di lahul mahfud bahwa Abu Thalib meninggal ala kufur. Tapi siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Itulah letak kemahakuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kehendaknya Allah tidak sama dengan kehendak makhluk. Nah, Allah menciptakan manusia untuk berpikir, memiliki logika dan akal. Allah ciptakan manusia punya pilihan dan punya kehendak. Tetapi semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala.

Hadis ini pun juga terkait dengan sebuah ayat. Fa'amma man a'ta wa taqwa saddaqa bil husna. Barang siapa yang a'ta, nam, berinfak, memberikan nafkah, bersedekah, wa taqwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa saddaq bil husna, dan membenarkan hari akhir, maka akan kami mudahkan. Falyassirhu lil yusra, maka akan kami mudahkan. Nah, menuju kebahagiaan. Nah, menuju jannahnya. I'malu fakullul muyassar lima khuliqalahu. Sebaliknya, wa amma man baqila wastagna wa kadzdzaba bil husna, barang siapa yang bakhil, tidak punya kepedulian kepada orang-orang yang membutuhkan, tidak peduli dengan sesama walaupun dia punya kelapangan, tidak ternam punya rasa kasih sayang dengan tetangga, fuqara wal masakin, anak yatim, tidak tergerak. Nah, wastagna, merasa dirinya cukup dan sombong kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, wa kadzdzaba bil husna, dan sebaliknya dia mendustakan al husna. Maka fanyassiruhu lil usra, kami mudahkan jalannya menuju kesengsaraan. Nah, barang siapa yang Allah takdirkan ke dalam jannahnya, dia akan dimudahkan jalannya menuju kebaikan demi kebaikan. Maka 6, beramalah dengan kebaikan demi kebaikan, akan dimudahkan menuju kebaikan pula. Barang siapa yang beramal dengan kejelekan, keburukan, kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, akan dimudahkan jalannya menuju kesengsaraan. Ini semua adalah menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan keadilannya dan menunjukkan kemahakuasanya Allah tabaraka wa taala. Keadilannya karena 6, itu pilihannya, itu amalannya. Nah, sehingga dibalas sesuai dengan amalan dan pilihannya, dan menunjukkan kemahakuasanya Allah tabaraka wa taala, semuanya di luar, semua tidak ada yang di luar takdirnya. Nah, tidak ada yang berjalan sendiri di luar kehendaknya, tidak ada. Menunjukkan kemahakuasanya Rabbul Alamin. Satu sisi menunjukkan keadilannya, sisi yang lain menunjukkan kemahakuasaan Rabbul Izzah. Sehingga manusia tidak bisa beralasan dengan takdir. Pertama, karena takdir adalah min ilmil ghaib, rahasia ilmu ghaib, tidak ada yang tahu. Yang kedua, sementara Anda diberikan pilihan, dan itu kenyataannya. Sementara Anda diberikan kehendak, itulah kenyataannya. Sementara Anda diberikan akal, itulah kenyataannya. Nah, sehingga tidak bisa belasan dengan apa? Takdir. Dan juga ahli sunnah tidak sebagaimana Qadariyah yang mengingkari bahwa amal perbuatan manusia di luar takdir lah. Amal perbuatan manusia Allah takdirkan. Tapi itu semuanya adalah fisiril ghaib, rahasia ghaib Allah Subhanahu wa taala. Tentang rencana-rencana ke depan, itu rencana kalian semuanya, usaha-usaha kalian semuanya. Nah,

Allah yang mengatakan faman ya'mal khairan yarah, barang siapa yang beramal. Ayat ini menunjukkan bahwa amalan tersebut dinisbahkan kepada dia sendiri. Faman ya'mal khairan, barang siapa yang beramal kebaikan, berarti adalah amalan dia, pilihannya dan kehendaknya. Yarah, pasti dia akan melihat kebaikan dan balasannya. Wa man ya'mal syarra, dan barang siapa yang beramal kejelekan dan keburukan, dia pun juga melihat hasilnya, balasannya. Amalan kejelekan pun juga pilihannya, kehendaknya, sehingga Allah nisbahkan itu adalah amalan dan pilihannya, dan dia pun dibalas sesuai dengan pilihan dan kehendaknya. Bersama itu pula menunjukkan kemahakuasanya Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian, dan Allah lah yang menciptakan semua amal perbuatan kalian. Ini tidak bisa kita kiaskan logika atau kehendak kita. Memang tidak sama. Nah, dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kehendak Allah tabaraka wa ta'ala mutlak al-ama al-syamilah. Kehendak yang diiringi dengan hikmahnya. Kehendak yang diiringi dengan keadilannya. Kehendak yang diinginkan dengan kudrahnya, kemahakuasaannya. Nah, tidak bisa dikiaskan dengan kehendak manusia. Sehingga ikhwan fiddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Demikian. Nah, terkait dengan masalah ini. Apa yang Nabi sabdakan, itulah gambaran yang termudah mengimani takdir. I'malu fakullun muyassar lima khuliqalahu. Dan apa yang Allah jelaskan dalam surat tadi, mudah. Fa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil khusna. Wa'amma man bakhila wa staghna wa kadda bil khusna. Ini semuanya gambaran mudah memahami takdir. Barang siapa yang beramal dengan amalan kebaikan berupa sedekah, infak, dan berbuat ketakwaan, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengimani hari akhir, dimudahkan jalannya menuju jalan kebahagiaan. Dan sebaliknya, jika dia memilih perbuatan yang buruk, yang tercela, dengan kebakhilan, dan istighna, merasa dirinya tidak butuh dengan yang lainnya, merasa dia sombong kepada Allah dan makhluknya, dan mendustakan hari akhir, maka dia pun akan mendapatkan, akan dimudahkan jalannya menuju kesengsaraan. Nah, sebab-sebab, jika dia memilih sebab-sebab kebaikan, akan dimudahkan menuju kebaikan. Dan jika dia memilih sebab-sebab kesengsaraan, dia pun akan dimudahkan kepada kesengsaraan. Naudzubillah. Hakada i'malu fakullun muyassar lima khuliqalahu. Qala asy-syahrabi' fa ahlus sa'adah yuassaruna li'amali al-sa'adah. Maka orang-orang yang Allah takdirkan sebagai penduduk jannah, penduduk kebahagiaan, mereka akan dimudahkan beramal dengan amalannya orang-orang yang baik, orang-orang yang menuju kebahagiaan jannah. Demikian pula ahwa ahlus syaqawah, orang-orang yang celaka dan binasa, yasarun, dia akan dimudahkan jalannya untuk beramal dengan amalan orang-orang yang celaka dan binasa. Nah, demikianlah. Itu semua menunjukkan apa? Keadilan Allah. Nah, keadilannya sehingga tidak ada yang Allah zalimi. Wala yadlim rabbuka ahad. Allah mengatakan wala yadlim rabbuka ahada. Nah, takdir ini
bukan sebagai hujah dan alasan Allah berbuat zalim, tidak. Allah, selain Allah menciptakan manusia, Allah pun Al-Hakim. Di antaranya nama Allah Al-Hakim. Nah, semua hukumnya, semua ketetapan takdirnya, baik takdir syar'iyah dan takdir kauniyah, iradah kauniyah dan iradah syar'iyah, semuanya di bawah hikmah Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, Allah takdirkan penduduk jannah dia akan dimudahkan.

pula dengan hikmah Allah, penduduk neraka, na'udzubillah, dia pun akan dimudahkan jalannya beramal dengan amalan kesengsaraan, kejelekan dan keburukan. Demikianlah kenyataannya. Dan kenyataannya pun, manusia punya pilihan, manusia punya kehendak, manusia punya akal. Inilah letak kemahakuasaan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, dan keadilannya. Wa qalu i'malu. Makna Nabi, i'malu beramallah adalah yakni i'malu bi syara'illah. Beramallah. Amalkan syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Li'anna Allah a'taka ikhtiaran. Karena Allah memberi kamu pilihan. Wa a'taka kudratan. Memberi kamu kudrah, kuasa, kemampuan. Nah, diberi pilihan dan diberi kemampuan untuk beramal. Wa ataka aqlan, dan diberi akal. Tamayyaza bihi bil haqqi wal batil, dengan akalnya dia bisa memilih mana yang hak dan mana yang batil. Dia bisa mengerti ini hak, ini batil. Dan dia diberi pilihan. Dan dia diberikan kuasa. Memilih kebenaran, pilihan dan kuasanya. Memilih kebenaran, pilihannya dan kuasanya. Wal huda wad dalal. Dengan akalnya, dia mengerti mana petunjuk dan mana yang sesat. Wa ta'ah wal ma'siyah. Dengan pilihan dan kehendak, dengan pilihan dan kemampuannya, dia bisa memilih al-huda, dia bisa memilih ad-dalal. Dia bisa memilih ketaatan, dia bisa memilih kemaksiatan. Wallahu yuhasibuka al-ama a'taka min hadhil al-alat. Dan Allah akan menghisab kamu terhadap apa yang Allah berikan kepada kalian dari berbagai alat-alat tadi. Diberikan pilihan, diberikan kudrah, diberikan akal. Nah, wahadi aladawat allati tamayyazat biha 'anil hayawanat wal jamadat. Dan ini semuanya, pilihan, kudrah, akal, adalah adawat, nam, karunia-karunia yang terbedakan dengan kalian, terbedakan dengan hayawanat. Nah, dan juga jamadat, hewan dan juga benda mati. Manusia, sehingga manusia ada balasan dan jaza. Nah, mempertanggungjawabkan amalannya karena mereka diberikan pilihan, diberikan kuasa, diberikan akal, berbeda halnya dengan hayawanas dan juga jamadat, hewan-hewan dan semua benda mati. Wa yamanatul mas'uliyah, semuanya ini pilihan, kuasa. Kalau bukan pilihannya, dia dipaksa, maka di luar tanggung jawabnya, di luar tanggung jawab dirinya. Kalau dia tidak punya kuasa, maka tidak diberikan beban. La yukaliful nafsa illa usaha. Dan tidak mampu, maka sebuah amalan jika di luar kemampuannya, maka dia enam terlepas dari kewajiban tersebut. Nah, umpamanya ibadah haji, ibadah umrah, jika di luar kemampuannya, maka dia tidak dibebankan kewajiban haji atau umrah dan amalan yang lainnya. Nah, sehingga pilihan, sehingga kudrah dan akal ini adalah manatul mas'uliyah, sebagai dasar dan landasan pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaihi tarattab al-jazaa' san kana ikrama aw ihana. Dan di atasnya pula, enam, di atas manatul mas'uliyah ini berkonsekuensi adanya balasan

baik balasan kemuliaan atau sebaliknya balasan kehinaan. Nah, wa tasdiq bihi bi ahadithihi. Qala al-imam Ahmad bin Hanbal, dan wajib membenarkan dan meyakini bil ahadith fihi, dengan berbagai riwayat yang terkait dengan takdir, ay fil qadar, minal ahadith allati dhakarnaha, mithal hadith Jibril aidan, seperti hadis Jibril alaihissalam, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, anda mengimani takdir, baik takdir kebaikan dan takdir kejelekan. Ya'ni antu'mina bil qadar khairihi wa syarrih. Anda mengimani semua takdir, baik takdir kebaikan dan juga takdir kejelekan. Hada fi takdiri al-am alladhi marji'uhu ilmullah asyamil as-sabiq wa marji'uhu aw marja'uhu ma katabahu Allah tabaraka wa ta'ala fil lawhil mahfud. Nah, demikian ikhwana fillah barakallahu fikum. Di akhir majlis ini sedikit murajaah bahwa yang dimaksud dengan mengimani takdir, baik takdir yang baik dan takdir yang buruk, pembagian takdir yang baik dan takdir yang buruk di sini, jika jika dinisbahkan terkait dengan makhluknya, hambanya, yang dialami oleh manusia, ada yang baik dan ada yang buruk, ada yang sehat, Allah yang menakdirkannya, ada yang sakit, Allah yang menakdirkannya. Nah, ada yang mendapat petunjuk, Allah yang menakdirkannya. Seseorang memilih kesesatan, memilih hawa nafsu, semuanya pun juga atas takdirnya. Nah, namun jika terkait dengan perbuatan Allah, karena Allah yang menakdirkan semuanya, maka semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang jelek. Semuanya baik. Semuanya terpuji. Semuanya di atas hikmah, karena Allah Al-Hakim. Allah Maha Hakim menetapkan segala ketetapan di atas hikmahnya. Allah menetapkan si fulan celaka dan binasa, Abu Talib meninggal mati ala kufur karena pilihannya, karena kehendaknya, sudah didakwahi oleh keponakannya, memilih dan gengsi fanatik dengan kesukuannya. Itulah 6 keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, keadilan Allah. Sehingga Allah menakdirkan Abu Talib mati ala kufrin, perbuatannya terpuji, mulia, karena keadilannya dan hikmahnya. Allah menakdirkan Abu Talib meninggal ala kufrin karena dia gengsi, fanatik dengan kesukuannya, sehingga memilih kekufuran daripada keislaman. Nah, walaupun kematian Abu Talib memilih kufur sebuah kejelekan, la syak. Nah, sehingga pembagian takdir yang baik dan takdir yang buruk tersebut, jika terkait dengan manusia yang mengalami takdir, ada yang sehat, ada yang sakit, Allah menakdirkan si fulan sakit, ada tujuan dan hikmahnya. Nah, tujuan dan hikmahnya. Nah, jika menimpa seorang muslim, bisa meleburkan dosa-dosanya, bisa mengangkat derajatnya. Nah, dia bisa beribadah dengan kesabaran. Nah,
Dan juga di balik itu ada syariat bagi orang mukmin mengunjungi iyadatul marid, syariat mengunjungi orang sakit, sehingga nam Allah menciptakan ada hikmah di balik itu. Tidak ada yang sia-sia bagi Allah. Seorang yang sakit ada hikmahnya, meleburkan dosa-dosanya, mengangkat derajatnya, agar dia beribadah dengan ibadah kesabaran, agar dia bisa beribadah dengan khusnudzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang lain agar dia peduli, diuji apakah ada yang peduli membantu orang yang sakit. Nah, di sana ada hikmah-hikmah yang tinggi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kehendak Allah, itulah takdir Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tidak ada perbuatan Allah yang jelek. Laisa syarru ilaik, tidak ada kejelekan apapun dinisbahkan kepadamu, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga terkait dengan mengimani takdir, takdir yang baik dan buruk itu terkait dengan manusia makhluknya. Adapun semua perbuatan Allah adalah terpuji dan mulia. Demikian ikhwana fillah, barakallahu fikum jami'an. Ila huna naqtafi hadzal midari wa sallallahu bi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.